0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tujja kusemya kabiri mweta. Nga faba tunde waguluwazi.
1: Radio Buddu. Eno ya radio yomuntu.

0: Amaulire, wano mchitongole cha maulire cha radio budu. Wetu sinzi doku kunganyiza maulire gona. Okufambuli kanyomedo kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusako.
1: Kadeka maulire, nze sonko judi mzukuru wachisoro, oga kusomera.
2: Nze prosi kamanda na nyanzi, okutusaka maulire agobu debono.
0: Amaulire bulisawa.
3: Omogave mzukuru wa nduguwa chibamba salim. Nze ntere deo gaba somera.
0: Ngaga kusome waba somi wafaba kugwa benja ulo.
4: Maulire gabi abu subuzinga, noga kusomera ndi dembe Devisen
5: kadde kamauli dago budde unonga no gakusomera ndi sebufu matia
0: kati ulidiza nga mauli ya matufa gesigika buli kadde buli sawa amauli da buli sawa wano radio yomuntu wa buli jo radio budu.